0: kalau dia kau dekat malam kau dia perangko sebenarnya dia nggak terlambat aku dia oh alam aku sebenarnya kita tepuk kalian atau kau nonton itu terus
1: live tak kau jadi asa absurdiko atau hanya kita kau jadi anda dunia sedih tengah seketau ngakini dan
0: abot bila mandi. Sem betah ni. Asal tu sprang di lama di batas video ni. Ni antum itu gelayut.
1: Ada saya mga guys live the current dia sa aksyo gliko.
0: Yang sem ni pemilihan si kuat.
1: Dari mga polis dari kayak
0: gitu. Si Marlo. Si Marlo. Antuk ulah kau. Antuk ulah keluar di betah ni. Kuan mo risk yo ana
1: for the views meninay ba sa mentaw ka monetize sabi ako nay sa mentaw is nanay ayo guys sorry kay guys kay kuan diri guys kanang kay kuan diri
0: ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ulit dito ul

0: Jok menggunakanmu. Sudah.
1: Duh, kayak kita mau hubungkan baso-baso tak. Mau nang, ya rupanya nang, karun dalik utama hubung.
0: Oh, sikit